Papa, yung Rufin, kantar kamu kechuan si tarar, upia par kamu napa, kechuan siwang. Cebolla kasta kunakanke, mañana me voy, tse, kurat gorka mungkech tiek, payar par kunapa.